Radio Norte. Chocet sik malchun li pele balchich ak ut malach ak oximpil sa vehículos verapaz ta tau lishtoh bal anchikok toh anak kun kwanko sali ak naah sa lishpen okepal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utat katenk ay sik bala pele balchich lina kamakeru kahkwisa vehículos verapaz.